Ya, chicos. Finish mulai ni cita aku. Agak asyik balik ke arah tu, na. Ramai kat sini, kau balik sini.